Wallahi ma an kabar na etadi kula kontar kontar a kontar anam.